0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah 3 Kul yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati فَثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 10 hari bulan 10 2026 yang bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my, atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halatul Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Zikir Kepada Allah, Pemendaraan Syurga. Nah, selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan Ustaz Ahmad Sofi bin Saringat, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Sambungan Pemahaman Surah Ad-Duha. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta Yang Menyakitkan Mental. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasnya ibadah daripada Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab Ketika Beristinja. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk, dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
4: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
5: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Ahli-Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Zikir Kepada Allah, Pembendaharaan Syurga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dipertemukan kita dalam program Tazkirah. Dan pada kali ini, saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman akan berkongsi dengan para pendengar sekalian berkaitan dengan tajuk Zikir Allah Perbendaharaan Syurga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang bermaksud dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, katanya Nabi SAW berjalan di tempat yang berbukit. Ketika seorang lelaki mendekati di atasnya, ia menjerit dengan suara yang tinggi dengan kalimah La ilaha illallah wallahu akbar, yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Rasulullah SAW berada di atas bagalnya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan tidak pula jauh. Kemudian baginda bersabda lagi, wahai Abu Musa atau wahai Abdullah, mahukah aku tunjukkan kepadamu tentang kalimah yang termasuk sebahagiannya perbendaharaan syurga? Saya menjawab, ya. Baginda bersabda, ucapkanlah La hawla wa la quwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW sentiasa memerintahkan umatnya berzikir kerana berzikir itu mempunyai banyak kelebihan dan kehebatannya. Berzikir kepada Allah mempunyai adab-adab, antaranya tidak boleh mengganggu ketenteraman awam, menjerit-jerit dengan suara tinggi sehingga mengganggu jemaah lain kerana Allah bersifat as-sami', iaitu maha mendengar, dan sentiasa ada di mana-mana. Ucapan tauhid yang dilaungkan seorang lelaki itu amat baik sekali, tetapi tidak tepat cara pengamalannya. Ketika Rasulullah menegur lelaki itu, baginda bersama-sama Abu Musa, lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah beliau mahu diajarkan zikir yang mampu menambahkan perbendaharaan syurga? Abu Musa bersetuju. Lalu Rasulullah SAW mengajarkannya zikir La hawla wa la quwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir adalah satu ibadah ruhaniah yang sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Orang yang sentiasa mengingati Allah siang dan malam akan sentiasa di dalam pemerhatian Allah Ta'ala, baik ketika ia berada dalam kesenangan mahupun kesulitan. Mengingati Allah Azza wa Jalla merupakan amalan yang disukai Nabi. Rasulullah sering memberi nasihat kepada sahabat-sahabat baginda agar sentiasa mengingati Allah dalam apa jua keadaan, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bermaksud, oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya melakukan amalan zikir kerana amalan ini amat mudah dan tidak bermodal sebagaimana amalan-amalan lain. Amalan ini boleh dilakukan tanpa bersusah payah, mengambil ruang dan memberatkan diri, di samping memperolehi ganjaran yang tidak terkira banyaknya. Maka alangkah ruginya mereka yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Sebanyak mana sebutan hamba Allah itu berzikir, maka sebanyak itulah akan diterima di akhirat nanti. Kerana zikir yang dilakukan, walaupun pendek sekalipun, akan menjadi benih dan tumbuh subur di syurga kelak. Zikir merupakan salah satu unsur pembendaraan syurga. Bagi mereka yang terlalu uzur pun boleh melakukan amalan ini dengan tenang dan selesa kerana tidak perlu memberatkan diri. Hanya sekadar bertasbih Subhanallah, bertahmid Alhamdulillah, bertakbir Allahu Akbar, bertahlil La ilaha illallah dan lain-lain lagi. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan yang bermaksud para fakir muhajirin datang berjumpa Rasulullah lalu berkata, golongan berharta mendapat ketinggian darjat dan nikmat yang berkekalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa pula? Mereka menjawab, mereka mendirikan solat seperti kami mendirikan solat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah tetapi kami tidak mampu bersedekah. Dan mereka mampu membebaskan hamba, tetapi kami tidak mampu membebaskan hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu mahu sekiranya aku mengajarkan satu amalan yang boleh menandingi golongan sebelum dan selepas kamu? Tidak seorang itu lebih mulia daripada kamu, kecuali mereka turut melakukan amalan sedemikian. Mereka berkata, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bertasbih Subhanallah, bertakbir Allahu Akbar dan bertahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali setiap kali mengakhiri solat. Golongan fakir al-muhajirin kembali semula selepas itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saudara-saudara kami di kalangan hartawan telah mengetahui amalan kami. Lalu mereka turut melakukannya. Rasulullah membacakan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4 yang bermaksud, itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurniaan Allah. Diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada zikir-zikir yang disebut tadi, satu lagi yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya ialah kalimah La hawla wa la quwata illa billah. Ia adalah salah satu daripada perbendaharaan syurga. Kalimah ini begitu mudah dilafazkan dan mempunyai fadilah-fadilah yang banyak. Salah satunya ialah dapat menenangkan jiwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud, iaitu orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikir Allah, ketahuilah dengan zikir Allah itu tenang tenteramlah hati manusia. Di dalam hadis ini Rasulullah membawakan pengajaran bahawa zikir Allah adalah sesuatu yang amat baik. Berzikir tidak semestinya menumpukan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun ia adalah sebaik-baik zikir, perbendaharaan atau harta-harta di syurga adalah zikir La hawla wa la quwata illa billah. Manakala zikir selainnya amatlah digalakkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam banyak aku melakukannya dan aku memohon satu amalan yang menyeluruh dan menjadikan pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah lidah kamu sentiasa berzikir kepada Allah. Amalan berzikir adalah satu tuntutan mengandungi kelebihan-kelebihan sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, selamatkanlah kami dari api neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, sesiapa yang mahu mengutip hasil tuaian di dalam taman-taman syurga, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah. Sinar pendengar rahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang bermaksud, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara pengajaran dan kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ini, amalan berzikir adalah dituntut dalam Islam, sama ada ia dilakukan dengan perlahan atau dengan terang, kerana kedua-duanya didengar oleh Allah, Allahus Samid. Inilah antara adab-adab dan tata cara berdoa dan berzikir sebagaimana kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, zikir boleh menenangkan hati seseorang, mendapat rahmat Allah, keredaan Allah, terjauh daripada godaan syaitan dan amat dibenci syaitan dan kuncu-kuncunya. Manakala yang ketiga, pengajarannya zikir dan kalimah-kalimah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada perbendaharaan syurga, dan beruntunglah kepada sesiapa yang dapat mengamalkannya. Perbanyakkanlah berzikir la haula wala quwata illa billah. Dan yang keempat, orang yang sentiasa mengingati Allah, maka Allah akan mengingatinya. Akan tetapi orang yang lalai akan dibenci oleh Allah dan para malaikat. Yang kelima, la haula wala quwata illa billah membawa maksud tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah sikap orang Islam yang sentiasa mengagungkan kebesaran Allah, dan tiada sesiapa pun mampu menandingi kebesaran Allah itu. Inilah pengiktirafan kita bahawa tiada kekuatan, kehebatan dan keagungan kecuali Allah yang Maha Agung. Yang keenam, sesiapa yang dilanda keresahan, kekecewaan, kesusahan dan sebagainya, digalakkan berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, kesimpulannya, berzikir dan menyebut nama Allah adalah tanda kita amat mengasihinya. Seseorang kekasih akan sentiasa menyebut nama kekasihnya, kerana kekasihnya itu sentiasa berada di dalam hati. Seorang penjaga Arab berkata, yang bermaksud, bagaimana seorang kekasih boleh terlupa menyebut kekasihnya sedangkan nama kekasih itu sentiasa terpahat di dalam hatinya. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, demikian tadi tazkirah yang dapat kita berkongsi bersama. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat. Kita berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Zikir kepada Allah Pembendaharaan Syurga.
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
6: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
7: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
9: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
8: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: Hashtag Semarak Subuh Johor.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
4: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Anur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maiz.gov.my atau hubungi

0: talian 07-2282-999.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pun jangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur, kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadang-kala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat yang terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
7: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Penimbangan Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.

0: tasahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaiz.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, Hashtag Maenj Prihatin.
2: An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringat, Pegawai Hal-Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Sambungan Pemahaman Surah Ad-Duha.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi memperhubungkan kita melalui ruangan ini, yang memberikan kesempatan kita untuk terus mendengar perkongsian dan memahami ayat-ayat Al-Quran seperti mana sambungan yang saya bawakan pada pertemuan yang lepas. Jika kita masih ingat, tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, saya kongsikan berkenaan dengan pemahaman surah Ad-Duha, iaitu melalui mukaddimahnya. InsyaAllah saya sambungkan pada hari ini dan mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat dari perkongsian yang saya bawakan sebentar nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi, saya kongsikan iaitu satu kesedihan pada jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat lama tidak turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tempoh lamanya wahyu itu turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendatangkan satu tohmahan, satu dakwaan, tuduhan, ejekan dari orang-orang kafir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Jadi pada minggu ini saya kongsikan pada tuan-tuan bahawa baginda sangat gembira bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Ad-Duha ini untuk menyangkal segala dakwaan orang-orang musyrikin Mekah. Kegembiraannya itu iaitu sehingga terpacul pada mulut baginda menyebut lafaz takbir, iaitu Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Nak nyatakan rasa gembira baginda kerana Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membantu baginda menjawab segala tohmahan orang-orang kafir. Sehinggalah pada ketika ini kita juga apabila membaca surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas, di antara satu surah dengan surah yang lain itu kita akan bertakbir. Kita akan sebut dengan lafaz Allahu Akbar. Dan kita juga sebut dengan lafaz La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu adalah untuk meraihkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kegembiraan bila mana pertolongan dari Allah datang menjawab memujuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus cekal meneruskan dakwah-dakwah baginda yang sangat banyak cabarannya, sangat banyak rintangannya. Walaupun kita sebutkan kat sini sangat banyak rintangan, sangat banyak cabaran, sebenarnya tuan-tuan sidang pendengar sekalian, kita tak dapat nak gambarkan macam mana sebenarnya keadaan pada ketika itu. Bila mana kita baca buku sirah sekalipun, kita apa yang dituliskan itu sebenarnya tak dapat nak digambarkan oleh para pencerita, oleh para ulama-ulama terdahulu nak gambarkan bagaimana perasaan Rasulullah pada ketika itu, bagaimana cabaran yang benar-benar baginda hadapi. Apa yang kita boleh andaikan adalah menggambarkan mungkin macam ini kesusahannya. Mungkin kesusahannya itu sampai tahap Rasulullah itu tak makan itu seolah-olah macam kita berpuasa. Sebenarnya dia lain. Kita tak dapat nak gambarkan. Jadi kita cuma boleh gambaran yang kita nampak mungkin hanya sedikit sahaja tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar. Jadi kegembiraan bila mana datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat menceriakan baginda sehingga menaikkan motivasi baginda. Dan sebenarnya surah ini tuan-tuan, selepas saya kongsikan pada pertemuan yang lepas iaitu berkaitan dengan tema dari surah ini, dan pada surah ini juga walaupun ianya cuma terdiri dari 11 ayat tetapi terdapat 4 pembahagian darinya, iaitu pembahagian yang pertama dari surah ini iaitu lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya terdapat juga pada surah-surah yang lain, sebagai contoh pada surah Al-Asr, wal-asr. Jadi itu demi waktu asar, iaitu waktu yang sangat suntuk, manusia sentiasa kerugian. Jadi dia ada kaitan di situ. Lafaz sumpah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kaitan dengan ayat-ayat yang seterusnya. Begitu juga dalam surah Ad-Duha ini, wad-duha. Jadi dia itu merupakan satu lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan sebenarnya dengan perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang pertama tadi saya sebutkan bahagian yang pertama lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bahagian kedua pula merupakan lafaz pujukan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bahagian yang pertama itu terdiri dari dua ayat, iaitu ayat yang pertama dan yang kedua, maka bahagian yang kedua ini terdiri dari ayat yang ketiga dan kelima, ketiga hingga kelima. Iaitu lafaz pujukan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bahagian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diperolehi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nikmat ketika kecil, nikmat ketika mudanya, dan nikmat sebelum menjadi rasul, sebelum dilantik menjadi rasul, sebelum dilantik menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang terakhir, bahagian yang terakhir iaitu bahagian yang keempat, iaitu pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesanan ini sebenarnya ada kaitan juga dengan ayat yang sebelumnya, dengan bahagian yang sebelumnya iaitu bahagian yang ketiga, rentetan daripada apa yang telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kecilnya, ketika mudanya dan ketika menjadi sebelum menjadi rasul. Maka Allah ingatkan pesanan-pesanan tersebut supaya Rasulullah sentiasa melakukan yang terbaik ketika menyandang jawatan sebagai rasul ini. Dan itu empat bahagian yang terdapat pada surah Ad-Duha tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan insya-Allah kita terus masuk kepada huraian dari surah Ad-Duha ini. Saya mulakan dengan bahagian yang pertama iaitu lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Yang bermaksud demi waktu duha dan demi waktu malam apabila ia sunyi sepi. Dua ayat ini merupakan lafaz sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai Rabbul Jalil, dia berhak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk melafazkan sumpah dengan apa-apa sahaja. Berbeza dengan manusia, tuan-tuan. Kita ini hamba Allah. Jadi lafaz sumpah kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada tiga lafaz, iaitu wallahi, demi Allah, wa tallahi, wa billahi. Jadi hanya ada tiga sahaja. Tak boleh kita sumpah dengan lafaz dengan menyebut benda atau makhluk. Kita sebut demi pokok tu, contoh kita sebut macam tu, kau tak percaya demi pokok tu, sumpah pokok tu, kenapa pokok tu pula, tak boleh. Kita tak boleh sumpah dengan makhluk atau dengan binatang, atau dengan apa-apa sahaja yang baharu. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berbeza dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surah Ad-Duha ini, yang Allah bersumpah dengan waktu duha dan demi waktu malam apabila ianya sunyi sepi. Dua waktu yang kita tertanya-tanya apakah kaitannya dengan tema pujukan ini. Dengan tema dari surah ini, tema menyangkal dakwaan tuhmahan orang-orang kafir. Dan waktu duha ini merupakan satu waktu yang apabila naik sepenggalah, matahari itu naik sepenggalah. Sepenggalah itu mungkin segalah lah. Kita letak galah, matahari itu sama tingginya dengan galah itu. Adalah lebih kurang 27 hingga 28 minit waktu imsak. Dan waktu duha ini permulaan untuk waktu permulaan matahari menerangi segenap penjuru. Segenap penjuru alam ini. Bila mana naiknya waktu duha itu, jadi semua sepelusuk bumi yang diterangi cahaya itu dah mula nampak rasa kesannya. Dalam masa sama, teriknya sinar pada waktu duha itu ianya tak datangkan gangguan sedikit pun. Bahkan panasnya itu bagi kesegaran pada kita. Rasa kenyamanan dan mendatangkan kesihatan pada diri kita. Mungkin sebab itulah ketua orang-orang dulu, bila mana anaknya kena sakit kuning, ada bayi yang sakit kuning, yang kena demam kuning, jadi dijemurkan pada waktu duha. Itu wallahu alam, saya tak ada ilmu dalam bidang perubatan, tapi itulah petua orang-orang lama. Jadi manfaatnya banyak pada waktu duha ini. Dan pada waktu duha ini ianya akan datangkan rasa ketenangan pada jiwa manusia. Dan ketenangan pada waktu duha ini juga terdapat pada waktu malam ketika sunyi sepi. Dan mungkin disebabkan itu jugalah kita ini disunatkan untuk solat sunat yang dituntut, iaitu solat sunat duha pada waktu duha dan solat sunat tahajud pada waktu malam. Jadi dua waktu ini sangat menenangkan. Bila mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan datang rasa kekhusyukan pada diri kita, pada jiwa kita, akan rasa penghayatan yang mendalam. Jika kita berdoa pada waktu itu, dan kita akan rasa macam seolah-olah doa kita ini memang akan dimakbulkan, sebab kita rasa dengan penuh penghayatan yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan dapat datangkan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dua waktu yang sangat istimewa. Dan seolah-olah nak mengatakan bahawa Allah sebutkan lafaz sumpah ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi waktu duha dan demi waktu malam yang sunyi sepi ini, nak menggambarkan bahawa Rasulullah pada ketika itu sangat gelisah, sangat risau, sangat baginda dalam keadaan yang tak tenteram. Jadi Allah nak tenangkan baginda dengan satu tema, satu waktu yang tenang. Tenang, seolah-olah macam kita lah bila ada masalah, bila mana kita rasa tak tenteram, rasa risau, dengan kelam kabutnya, tiba-tiba ada datang sahabat kita cuba menenangkan kita, tenang, sabar, seolah-olah macam itulah. Jadi Allah nak menenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala tohmahan orang-orang kafir, sehingga membuatkan Rasulullah sendiri terfikir bahawa Allah telah meninggalkan baginda, Allah marahkan baginda. Lalu Allah datangkan satu lafaz sumpah menenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan menyebut waktu duha dan waktu malam yang sunyi sepi, iaitu satu waktu, kedua-dua waktu ini waktu yang sangat tenang, yang sangat menghilangkan tekanan pada diri kita. Dan menurut pengarang tafsir fi zilalil Quran, iaitu Al-Syahid Syed Qutb rahimahullah, iaitu lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kebiasaannya ianya akan merupakan seolah-olah satu frame. Dalam kita ada gambar, contoh ada gambar dan ada frame yang melingkari, dan ianya lafaz sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini seolah-olah ianya satu frame kepada satu surah, dan ianya melingkari surah itu seolah-olah menggambarkan memang sifat surah itu sebenarnya nak menenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan lafaz sumpah pada surah-surah yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi pada surah Al-Asr, seolah-olah nak menggambarkan wal-Asr, satu waktu yang sangat sibuk, yang sangat waktu asar yang sangat sempit, yang membuatkan manusia itu kelam kabut, kerugian, kita tak mampu nak mengejar waktu yang sangat suntuk. Dan manusia sentiasa rugi. Dia seolah-olah satu frame yang melingkari satu surah itu. Jadi lafaz sumpah ini bukanlah datangnya ia buat sekadar untuk penyedap ayat, tetapi ianya ada maksud-maksud tertentu. Jadi tuan-tuan, itu ayat yang pertama dan yang kedua pada surah Ad-Duha, dan saya berhenti di situ dahulu, dan insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu sambungan bagi bahagian yang ketiga dalam surah Ad-Duha ini. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang baru, kita dapat pengetahuan yang baik untuk kita terus menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang tidak baik itu datang dari kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wallahu taala a'lam bissawab.
2: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Saufi bin Saringat, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Sambungan Pemahaman Surah Ad-Duha.
5: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
6: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
7: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: #SemarakSubuhJohor.
8: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu ruhsah adalah 81 km, yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain, jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta yang Menyakitkan Mental. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya lagi hari ini. Kaunselor anda, Kaunselor Nur Zamfiza binti Kamru Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Mungkin banyak sangat konflik, banyak sangat isu-isu yang anda kena hadapi lagi-lagi bila kita berada di akhir tahun. Ada ibu bapa yang nak bersedia dengan anak-anak nak masuk sekolah ataupun sekarang ni anak-anak tengah exam. Ada juga jabatan kita ataupun tempat kerja kita ni, semakin akhir tahun semakin banyak pula programnya, katanya nak kejar KPI, tetapi akhirnya kita sendiri yang terjatuh sendiri. So, tapi hari ni saya tak nak cerita tentang kerja lagi, tapi saya nak cerita tentang cinta yang menyakitkan mental. Bila cakap tentang cinta ni, orang kata cinta ni adalah satu perasaan ataupun tentang hubungan saja. Tapi cinta ni banyak perkara. Satu, terlalu cintakan kerja. Yang kedua, terlalu cintakan orang sehingga lupa cintakan diri sendiri. So, jadi hari ni cinta ni sepatutnya dikurniakan kepada kita. Orang kata untuk menyembuhkan diri kita, membahagiakan diri kita. Tapi kalau cinta buat kita hilang diri ataupun buat kita rasa diseksa, itu bukan takdir, tetapi itu adalah tanda awal ataupun red flag untuk anda jauhi cinta tersebut. So, jadi ada di luar sana, saya share dengan anda semualah, klien-klien saya mungkin banyak yang datang untuk kes-kes rumah tangga ataupun kes-kes hubungan. So, ada tu yang didera. Mungkin orang kata isteri mendera suami. Tertukar pula kan, suami mendera isteri. Tetapi isteri mendera suami orang tak pernah dengar. Ada juga perkara tu berlaku. Dan akhirnya anda tersepit dalam satu cinta yang palsu dan red flag. Maksudnya red flag apa? Kalau orang tu cintakan kita bukan untuk mentaati orang tu sehingga sampai kena pukul pun taat, redha juga. Ataupun contohnya didera secara mental, seorang suami didera oleh isteri secara mental tetapi masih lagi bertahan kerana apa? Kerana sayang sangat dekat isteri. Ini berlaku tak kisahlah suami yang mendera isteri ataupun isteri yang mendera suami. Ini dikatakan cinta. Ini yang kadang-kadang kita terkilan bila klien-klien kita datang. Sebenarnya mereka dah ada dalam hubungan cinta yang menyakitkannya terlalu lama. So, jadi bila ia menyakitkan kita, itu bukan cinta lagi kerana cinta akan mendatangkan bahagia. Kalau dalam psikologi, istilahnya adalah toxic attachment. So, maknanya dia dah tergantung dengan orang tu. Puan, saya tak nak berpisah dengan suami saya. Walaupun dia pukul saya, tapi saya tak bekerja, puan. Jadi, saya kena ada dia untuk melengkapkan saya punya semua perkara-perkara yang saya perlukan. Duit, rumah, kereta. So, jadi benda ni dah jadi orang kata toxic attachment, di mana cinta tu membunuh secara senyap dan menyakitkan mental anda. So, dalam Islam, cinta itu menenangkan. Allah sebut sakinah. Selalu kalau kita dengar sakinah, mawadah, warahmah kan? So, jadi hari ni cinta tu bukan untuk jadi anxiety. Maknanya takutnya nak keluar nanti suami marah. Takutnya nak pergi rumah mak ayah nanti suami marah. Takutnya nak pergi kerja rapat-rapat dengan perempuan sebab isteri sangat kuat cemburu. Nanti balik dia baling-baling barang. So, jadi perkara ni dah jadi satu perkara yang menyakitkan. Cinta tidak perlu menyakitkan kerana Allah sendiri mendatangkan cintanya kepada hamba-hambanya dalam keadaan yang sangat baik, sangat lembut dan sangat anugerah. Berapa banyak orang-orang yang berbuat dosa, mungkin dosa-dosa yang besar tetapi Allah tetap maafkan dengan jalan taubat. Begitu juga dengan kita. Jika cinta yang kita ada sekarang menyakitkan, hubungan tu buat kita hilang diri kita sendiri, kita perlu fikirkan bagaimana cara nak menyelesaikan ataupun bagaimana mencari jalan keluar. So, jadi kalau kita nak bagi tip sikit, so yang pertama sekali, dalam bercinta tengok tiga. Yang pertama apa? Keselamatan. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, masa depan kita terjamin atau tidak. Seterusnya, stop normalizekan sakit hati. Maknanya sakit hati ni adalah satu perkara yang kita kena ambil berat, kerana sakit hati yang lama-lama-lama nanti dia akan mendatangkan perkara yang tak baik. Dan seterusnya, berdoa, buat istikharah lah, sebab ini je cara terakhir. Istikharah sama ada hubungan kita ni red flag atau tidak, cinta kita ni adalah cinta yang mendatangkan cinta ilahi ataupun tidak. Akhir sekali, ingat, jodoh bukan alasan untuk setia jika kita disakitkan, kerana cinta itu seharusnya mendamaikan. Sekian saja. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasi nilai ras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Cinta yang Menyakitkan Mental.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani Anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halakah Kalamullah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan program Halaqah Kalamullah di bawah anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama dengan media digital An-Nur di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah. Baik, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita teruskan lagi episod kita pada kali ini, iaitu di dalam slot Tarannum Berzanji. Jadi yang lepas kita dah mulakan dengan Tarannum Sikah Jawab Maya. Jadi pada slot pada kali ini kita akan teruskan pada Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi kita sama-sama kita buka pada rawi yang ketiga. Rawi yang ketiga, Kitab Berzanji. Jadi kita contohkan serba sedikit macam mana gaya Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz itu. Baik, sama-sama kita insyaAllah.

maksudnya, itu adalah harakat pertama Tarannum Ras yang asli, yang asli. Itu adalah harakat yang pertama. Okey, seterusnya harakat yang kedua. Wa il

Itu adalah harkat yang kedua. Harkat yang kedua bagi taranum ras yang asli. Okey, seterusnya bagi contoh harkat yang ketiga taranum ras. Naqalahu.

itu adalah contoh harakat yang keempat taranum ras. Okey, jadi cukup satu rangkap, kita masuk ras yang asli. Seterusnya, rangkap yang kedua, barulah kita jawab lagu. Tadi jawab lagu tu apa? Iaitu pasangannya kalau taranum ras adalah Yaman Hijaz. Jadi kita masuk harakat pertama, Yaman Hijaz. Baik.

Salah contoh, harakat yang kedua. Tapi istilahnya adalah jawab. Ha, jawab maksudnya, selepas tu kita akan ada jawabul jawab. Okey, seterusnya harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz.

Itu adalah harakat yang ketiga. Ha, contoh harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz. Seterusnya, baru kita masuk taranum ras balik. Kita masuk ras yang asli. Ha, jangan tertukar dengan Yaman Hijaz tadi. Jadinya kita kena masuk dengan taranum ras yang asli. Okay, contohnya harakat pada harakat yang keempat ni kita masuk balik ras yang asli. Wa ay

Okey, selesai. Taranum Ras, jawabnya Yaman Hijaz. Selepas tu, rangkap yang ketiga, barulah kita jawab suara bagi Taranum Ras. Okey, saya bagi contoh. Wa naqaqa.

Iya. Okay, itu adalah contoh jawab suara harkat yang ketiga. Dan harkat yang penutup, harkat yang last. Wahtassatil awalimu minas sururi ka sahur.

0: Baik, selesai. Bagi Terranum, Ras jawab Yaman Hijaz. Ha, jadi kita ada tiga rangkap. Yang pertama, kita buat Terranum Ras yang asli. Okey, yang kedua baru kita jawab lagu, iaitu jawab lagunya adalah Yaman Hijaz. Itu adalah rangkap yang kedua. Dan seterusnya rangkap yang ketiga ataupun rangkap yang ketiga, kita buat jawab suara. Jadi selesai. Selesai bagi Terranum Ras jawab Yaman Hijaz ada pada rawi yang ketiga. Jadi selesai dan barulah kita tutup.
1: Attirillahumma qabrahul karim.

0: Baik, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah serba sedikit contoh pada rawi yang ketiga bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi kita dah baca tiga rangkap. Apa tadi? Yang pertama kita masuk Ras yang asli. Yang kedua kita masuk jawab lagunya iaitu lagu Yaman Hijaz. Dan yang ketiga jawab suara, lepas tu selesai. Dan itulah serba sedikit perkongsian kita pada hari ini di dalam rawi, di dalam slot berzanji bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi insyaAllah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang yang kurang baik datang daripada diri saya sendiri insyaAllah. Dan aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam slot-slot yang akan datang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan Halakah Kalamullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli.
2: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulauan dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.51 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutub Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.55 minit tengah hari. Untuk daerah Putaran Kulon, waktu solat Zuhur pada jam 12.56 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 12.59 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.

0: Ya Arhamar Rahimin.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ij bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanwarmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tanggungkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Solidariti Palestin bersama Radio Anwar, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
4: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
5: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur. Bersama kita perangi scam. Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual, meskipun telah diingatkan oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbatasan dengan Semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan.

0: kesatuan dan stabiliti umat Islam.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang bersama-samalah kita ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang bertajuk Santun Menegur Tanpa Melukai, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Haji Sabaruddin bin Zainul. Sama-samalah kita menghayatinya. Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Alhamdulillahilqa'in Udu'u ila ruksabil rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.

Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Santun Menegur Tanpa Melukai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam amat menggalakkan umatnya agar saling memberi peringatan dan nasihat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkait rapat dengan roh dan semangat amar ma'ruf dan nahyu mungkar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Budaya tegur menegur ini merupakan amalan yang baik kerana ia dapat membetulkan kesilapan, memperbaiki keadaan serta mengingatkan orang lain ke arah kebaikan. Akan tetapi keindahan amalan ini sangat bergantung kepada pendekatan dan adab yang digunakan. Teguran yang disampaikan dengan penuh adab, keikhlasan dan rasa hormat bukan sahaja menyebabkan ia mudah diterima, bahkan mampu untuk melahirkan hubungan yang lebih erat berdasarkan perasaan kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125 sebagaimana yang telah disebutkan di awal khutbah tadi, yang bermaksud serulah ke jalan Tuhan kamu, yakni wahai Muhammad, dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berhujahlah dengan mereka yang kamu serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat di dalam daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada kalanya sesuatu nasihat dan teguran yang disampaikan itu tidak memberi kesan kepada seseorang. Segala nasihat sudah pun disampaikan tetapi tidak dibalas dengan apa-apa tindakan. Lazimnya teguran yang tidak sampai ke hati penerimanya adalah disebabkan orang yang memberi nasihat itu sendiri mengabaikan adab dan kaidah yang betul dalam memberi teguran. Di antara adab dalam menyampaikan teguran dan nasihat ialah, yang pertama, adab yang paling penting bagi seseorang yang ingin memberi teguran dan nasihat kepada orang lain ialah sifat kejujuran dan keikhlasan. Nasihat yang lahir dari niat yang bersih, iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melahirkan gelombang kebaikan yang mudah meresap ke dalam jiwa. Sebaliknya, apabila teguran yang dibuat itu dengan hati yang tidak ikhlas, seperti mahu menunjuk-nunjuk, mahu memalukan orang lain dan melepaskan kemarahan, maka nasihat yang disampaikan itu tidak memberi kesan terhadap orang yang melakukan kesilapan. Teguran yang didasari rasa sombong atau berniat untuk memalukan orang lain hanya akan menimbulkan penolakan diberi diri penerimanya. Hati yang ikhlas akan menjadi penawar kepada keteguran yang pahit. Oleh itu, sebelum memberi sesuatu teguran dan nasihat, maka kita perlulah bermuhasabah dan membersihkan hati terlebih dahulu agar teguran itu memberi kesan yang besar. Rasulullah SAW pernah bersabda,
sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, yang bermaksud agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa nasihat itu? Baginda bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta orang Islam secara umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, jauhi daripada menegur kesalahan seseorang di khalayak ramai. Walaupun amalan saling menegur dapat memberikan manfaat ke arah kebaikan, namun adab dan akhlak dalam menyampaikan teguran mestilah sentiasa dipelihara. Elakkan daripada memberi teguran secara terbuka. Sekiranya perkara tersebut tidak melibatkan maslahah masyarakat awam, maka sebaik-baiknya teguran dan nasihat yang diberikan kepada seseorang itu adalah dengan cara yang tersembunyi dan tidak memberi aib. Berikanlah nasihat dan teguran kepada seseorang ketika dia sedang bersendirian atau di tempat yang tertutup, dan bukannya dengan cara yang boleh menimbulkan perasaan malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita tentang perintah supaya menutup aib orang lain daripada pengetahuan ramai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang hamba itu menyembunyikan kesalahan, iaitu aib seseorang hamba yang lain, melainkan Allah akan menyembunyikan kesalahannya, iaitu aibnya, pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah berkata, barang sesiapa yang menasihati saudaranya secara bersembunyi, maka dia telah memberi nasihat yang benar dan memuliakannya. Dan barang siapa yang memberi nasihat secara terang-terangan, maka sebenarnya dia telah membuka aib saudaranya dan merendahkannya pada pandangan orang ramai. Yang ketiga, sampaikan teguran dan nasihat dengan menggunakan bahasa yang paling sesuai, iaitu dengan nada yang santun dan penuh sopan. Janganlah sesekali kita menegur dengan menggunakan nada suara yang tinggi dan bahasa yang kasar, kerana itu akan mendedahkan aib pelakunya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam supaya menggunakan bahasa yang lembut ketika menegur Fir'aun, iaitu seorang raja yang sangat zalim pada zamannya. Jika terhadap orang sekejam Fir'aun pun diperintahkan supaya memberi nasihat dengan lembut, maka apatah lagi kepada saudara kita sesama Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan supaya kita memelihara kesemua adab-adab dalam memberi nasihat dan teguran. Sesungguhnya apabila kita menegur kesilapan orang, maka tidak semua orang boleh menerima teguran dan kekritikan dengan baik. Perlu diingat bahawa setiap teguran dan nasihat mestilah diterima dengan hati yang terbuka, walaupun amalan menegur dan memberi nasihat itu dapat memberikan manfaat ke arah kebaikan, namun adab dan akhlak dalam menyampaikan teguran hendaklah sentiasa dijaga. Tanpa adab yang betul, maka ia bukan sahaja boleh menimbulkan salah faham, bahkan boleh menimbulkan kemarahan sehingga menyebabkan terjadinya permusuhan dan persengketaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taha ayat 44, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, yang bermaksud, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia beringat ataupun takut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

Wahai hamba Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhir sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah firman dalam suratul Ahzab ayat 56.

0: Bermaksud semuanya Allah dan malaikatnya berselawat memberikan kehormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan kehormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada beberapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharkanlah akidah kami yang melandaskan akidah al-sunnah wal-jamaah al-iran al-asya'irah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasmul abdakal harisan syariati, Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, Sri Paduka Baginda Raja Masri Agung Raja Zaris Sufiah, kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Budi Johor, juga Paduka Putera-Putera dan Puteri kerabat-kerabat Raja Sita Rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa khudulil kafara wa mubtani'i sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduhu lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين وقض الدين عن المدينين واصل خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Demikianlah tadi petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Haji Sabaruddin bin Zainul yang bertajuk Santun Menegur Tanpa Melukai. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khutbah Jumaat ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
4: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
5: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
4: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
6: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
7: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
8: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan,
3: dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mah.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
8: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
9: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
10: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
12: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas

0: Kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab Ketika Beristinja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada sesi kali ini, saya akan bercerita serba sedikit berkaitan dengan tahsinul ibadah, iaitu bagaimana untuk memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk segmen kali ini, ingin saya berkongsi pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu berkaitan dengan adab-adab ketika kita beristinja. Kalau kita tengok pada firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah At-Taubah, ayat yang ke-108 disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad telah didirikan atas dasar takwa. Daripada mula wujudnya sudah sepatutnya engkau bersolat padanya. Di dalamnya masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, yang ini membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihani, menyukai orang yang membersihkan diri mereka, iaitu zahir dan batin. Jadi sidang mendengar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya bacakan tadi sebenarnya bercerita tentang bahawa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sewajarnya lah dalam keadaan kita ini bersih, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, juga suci daripada sebarang najis. Jadi balik kepada tajuk saya, iaitu apakah dia adab-adab dalam kita beristinja. Istinja ini apa? Kita membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran najis yang keluar daripada kubul dan juga dubur. Jadi adab beristinja amat banyak, tetapi yang terpentingnya ialah pertama, sesiapa yang hendak masuk ke tandas disunatkan tidak membawa sesuatu yang mengandungi zikrullah, sama ada Al-Quran atau kitab-kitab lain ataupun kertas ataupun apa-apa yang tertera padanya zikir kepada Allah. Ini kerana perkara ini sangat tidak wajar. Kita ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tandas, baginda akan menanggalkan cincinnya yang pada cincin itu tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita nak masuk ke tandas, jadi dalam keadaan itu hari ini banyak orang dia bawa handphone, nak tengok kadang main game. Kita tengok dalam tandas kan, main game tu tak apalah. Kadang-kadang dia buat apa lagi, dia membaca buku pula dalam tandas tu. Jadi kalau benda-benda itu tidak ada tertulis perkataan zikrullah, itu tidak mengapa. Tapi kalau nak mengaji pula ketika dia membuang air, itu tak bolehlah. Itu memang sangat-sangat tidak dibenarkanlah. Okay, yang kedua, adabnya ialah apabila hendak masuk ke tandas, disunatkan berdoa dengan membaca Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'if. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada syaitan jantan dan betina. Ini doa ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk ke dalam tandas, dia akan baca pada ini. Ini pun kalau kita tengok hari ini ramai orang tinggalkan. Kadang masuk tandas buat-buat lagi, buat masuk tandas, tapi belum lagi kadang-kadang duduk tandas awam sebelah-sebelah member, dua-dua berbual, kau bercerita lagi kan itu. Jadi benda itu kalau kita tengok, baliklah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Manakala keluar daripada tandas, disunatkan membaca ghufranakal hamdulillahi allazi adhhaba 'annil adza wa'afani, yang bermaksud mohon ampunan-Mu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran dan memberikan kesehatan kepadaku. Ha, jadi kita keluar tandas pun ada doa, masuk tandas pun ada doa. Tujuan dia apa? Pertama, kita walau apa pun dalam perbuatan yang kita lakukan, maka kita mohonlah pada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, adabnya ialah semasa membuang ataupun semasa istinja itu ataupun semasa qada hajat itu adalah haram menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi kalau tempat itu adalah padang pasir ataupun tanah lapang ataupun tidak ada penghadang yang tinggi yang dapat menutup auratnya, tapi kita hari ini dah tak ada masalah lah pasal kita punya tandas dah memang tertutup. Cuma ini untuk kes kalau kita berada di tempat yang lapang. Kalau orang hari ini kan suka pergi hiking kan, pergi camping mana-mana, kadang tandasnya tandas yang terpaksa dibuat sendiri, benda-benda ini kena ambil kira. Jadi begitu juga ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Dikata apa? Nabi SAW sebut daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it fala yastaqbil al-qiblah wala yastadbirha bi-gha'itin wala baulin." Ya, bermaksud apabila seseorang kamu pergi ke tandas, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakangkannya ketika dia sama ada buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi larangan ini difahami pada tempat yang lapang lah. Ha, jadi kalau kita hari ini alhamdulillah tandas kita pun dah bertutup, ada pintunya, even tandas awam pun dah bertutup. Jadi kita kalau kita ni termasuk dalam orang yang membina tandas pula, dalam membina tandas itu kita nak kena ambil kira lah perkara ini. Yang keempat, makruh hukumnya kalau kita nak kencing dalam air yang tenang, sama ada air yang sedikit atau banyak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melarang orang itu kencing dalam keadaan air yang tenang. Nah, sama juga hukumnya kalau dia buang air besar, itu lebih utama. Kerana kalau kita tengok, walaupun sebahagian ulama kata larangan ini hanya bersifat makruh, tetapi Imam Nawawi rahimahullah memahamkan bahawa larangan itu bermaksud haram. Nah, jadi dalam kalangan Wak Syafi'i pun nampak dia punya perbezaan di situ. Nah, tapi walaupun berbeza, tapi hukumnya kalau kita tengok yang makruh tadi pun makruh yang hampir kepada haram. Jadi kalau kita tengok hadisnya apa? Annahu naha ayyubala fil ma'ir raqib. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kencing ke dalam lubang. Dalam lubang juga kalau kita tengok, lubang itu kadang-kadang tenang dalam tu, rupanya dalam lubang ada ular lah. Kadang-kadang kalau dalam air tu, dalam lubangnya ada ketam, ada binatang-binatang yang duduk. Jadi kita tidak digalakkan lah untuk kencing di situ. Itu sebab kita ni kalau alhamdulillah kita sebagai orang Melayu ni duduknya tempatnya molek dan sebagainya. Ada tempatnya untuk buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Dan yang kelima, adabnya. Makruh hukumnya bercakap-cakap ketika kita membuang air. Itu yang saya sebut tadi. Oleh itu, makruh menjawab salam. Jangan pula bagi salam. Hari ini saya tengok ada orang ketika-ketika masuk dalam toilet, nampak pula ada ustaz dalam tu. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum ustaz. Sebenarnya ini makruh perbuatannya. Jadi kalau adakah boleh dijawab? Kadang-kadang saya tak jawab benda tu. Dan mengucap pujian kepada Allah ketika bersin dan mengucapkan lafaz azan yang disebutkan muazzin apabila mendengarnya. Jadi kerana Nabi SAW tidak menjawab salam yang diucapkan oleh seorang lelaki ketika baginda sedang membuang air, sehinggalah baginda selesai berwuduk. Kemudian baginda bersabda kepadanya, "Karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali ketika dalam keadaan suci. Ya, ini banyak orang berlaku ini. Beri salam, berbual, bercerita. Kadang cerita pasal agama ketika dalam tandas. Ini kadang tak berapa elok tempatnya. Yang keenam, disunatkan bagi orang yang membuang air duduk menungkat di atas kaki kirinya. Ini pun berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, "Allamana Rasulullah SAW idza ataina al-khala' annatawakka'a 'alal ya 'alal yasar, yang bermaksud Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami apabila masuk ke tandas hendaklah duduk menungkat di atas kaki kiri. Ini kerana duduk sedemikian memudahkan untuk membuang air besar dan juga untuk pastikan istibrak, iaitu memastikan kelancaran kencing setelah selesai berdehem, berjalan dan sebagainya. Ini antara panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini hanya bersifat sunat. Jangan anggap ni wajib ke apa. Kadang-kadang orang tu sakit kaki, kaki kiri kena gaut, susah pula dia nak nongkat dengan kaki tu. Dia kata ini Nabi suruh tak? Nabi suruh, itu bermaksud sunat sahaja. Yang ketujuh, disunatkan beristinja dengan tangan kiri untuk membersihkan tempat keluar najis dengan menggunakan air atau batu atau seumpamanya. Makruh beristinja dengan tangan kanan dan makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan kecuali jika perlu berbuat demikian. Ini kalau kes kita tengok ada orang kadang tangan kirinya ada masalah, kadang ke tangan kirinya terputus dan sebagainya. Jadi saya kira mencukupilah perkongsian saya tentang tahsinul ibadah pada petang ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi diri saya dan bagi diri tuan-tuan sedang pendengar di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Adab-adab ketika beristinja. Cahaya inspirasimu.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, derma siswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
5: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Di zaman kegawatan ekonomi moden kini, masalah kewangan sering menghantui segenap masyarakat. Semua orang yang bersusah payah berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja setiap hari. Namun, ada pula yang memilih jalan pintas untuk mencapai kemewahan dengan skim cepat kaya. Skim ini merujuk kepada pelbagai tawaran ataupun pelan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Skim-skim ini sering memujuk individu kerana ianya boleh menjana kekayaan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan usaha dan modal yang banyak. Sebab itulah dalam keadaan terdesak, mereka mungkin kurang berhati-hati dan lebih mudah diperdaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya, di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni, setiap orang mesti ada buat kesalahan. Dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi para pendengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu surat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu surat asar pada jam 4.4 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu surat asar pada jam 4.6 minit petang. Untuk daerah Pulau Tanah Kelong, waktu surat asar pada jam 4.7 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu surat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat. Anur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin, dengan tajuknya Insomnia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad pada hari ini. Kita kupas satu topik yang ringkas tetapi ramai sebenarnya mengalami masalah ini, iaitu susah tidur ataupun insomnia. Okey, pada hari ini kita dapat jumpa ramai orang susah nak tidur. Ada banyak faktor lah sebenarnya. Yang pertama sekali adalah faktor penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Yang kedua maybe pola hidup, makan minuman yang banyak kafein. Yang ketiga, kemungkinan banyak menggunakan gadget pada waktu malam, banyak melihat skrin pada waktu malam, ataupun gamers yang selalu main game pada waktu malam. Yang keempat, maybe pola tidurnya terganggu, ada yang kerja shift pagi, shift malam, bertukar sepanjang hari atau sepanjang minggu, menyebabkan pola tidurnya terganggu. Yang seterusnya, kemungkinan dari segi gaya hidupnya sendiri, yang suka beraktiviti pada waktu malam, menyebabkan cycle untuk tidurnya terganggu. Okey, jadi insomnia ataupun susah tidur ni memang pelbagai faktor lah yang menyebabkan kita punya ritma ataupun sleep cycle kita terganggu lah. Okey, dari segi definisinya, susah nak tidur bermaksud sama ada kurang tidur, kurang daripada 4 jam tidur, ataupun tidak dapat tidur sama sekali melebihi 1 hingga 2 hari dan berterusan sehingga beberapa minggu, yang menyebabkan aktiviti harian terganggu. Okey, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi paling sering dialami oleh masyarakat kita di Malaysia lah. Jadi mereka akan datang berjumpa dengan doktor untuk mengatakan, doktor saya dah lama sangat doktor tak dapat tidur. Selalu rasa penat. Selalu kalau tidur pun sekejap je dah terbangun. Tidur saya tersangkut-sangkut. Kemudian kalau saya dah dapat tidur pun rasa tak puas. Bangun esok pagi saya tak dapat perform nak pergi kerja. Saya tak dapat nak melakukan aktiviti yang sebaiknya, tak dapat. Bos asyik selalu nampak saya keletihan. Apa sebenarnya terjadi pada badan saya? Okey, pada waktu sedemikian, yang pertama sekali memang kena membuat pemeriksaan darah lah. Untuk tengok sama ada ada sakit kencing manis, kolesterol tinggi, darah tinggi, atau penyakit-penyakit kronik yang lain, sakit jantung dan sebagainya. Kemudian kita lihat faktor tidur dia macam mana, makan banyak makan makanan berat tak pada waktu malam, selalu minum kafein tak pada waktu malam. Kemudian adakah tidur dalam waktu yang gelap atau tidur pada waktu terang. Kalau tidur terang, hormon tidur kita akan terganggu lah. Jadi ada beberapa orang dia suka tidur dalam keadaan terang. Dia takut. Takut tengok mistik ke, takut ada hal-hal lain lah. Menyebabkan dia tidur dalam waktu ataupun keadaan yang terang. Yang sedemikian tak bagus sebenarnya lah. Hormon tidur kita akan lambat berfungsi dan kita akhirnya dapat tidur tidak berkualiti. Okay, seterusnya, kalau kita memang ada tanda-tanda sedemikian, kita memang kena lakukan sesuatu. Ada ramai yang datang jumpa doktor, saya nak ubat tidur lah doktor. Sampai doktor kena prescribekan medication untuk bagi dia tidur. Sampai tahap sedemikian sebenarnya tidak baguslah untuk badan kita sendiri. Sepatutnya kita memang diciptakan untuk dapat berehat sekurang-kurangnya 6 jam sehingga 8 jam sehari untuk berehat. Supaya badan kita dapat energize balik, dapat reset balik semua organ. Dan bila keesokan harinya kita bangun, dapat kita berfungsi, dapat melakukan aktiviti seharian yang lebih baguslah. Okay? Jadi antara beberapa tips ataupun sekiranya terjadi insomnia dalam diri kita, kita pertama sekali kena ubah cara hidup, ubah cara makan, ubah cara kita berfikir, kurangkan stres, kurangkan anxiety, kurangkan rasa takut. Yang kedua, kita kurangkan makan makanan yang berlemak ataupun kurangkan makan makanan yang berat pada waktu malam, kurangkan kafein, kurangkan merokok, kalau stop lagi bagus. Kemudian kita pastikan kita punya tempat persekitaran untuk tidur, kita jaga rapi. Kita bersedia-sedia, ada mindset yang bersedia untuk tidur. Kemudian selanjutnya kita boleh juga kita menggunakan aroma-aroma terapi untuk tidur, buka radio ataupun buka bacaan-bacaan harian rohani sebelum kita tidur. Semua itu membantu untuk kita mengeluarkan hormon tidur yang lebih baik. Seterusnya, sekiranya tak boleh juga, doktor saya dah cuba macam-macam, masih lagi susah doktor nak tidur, boleh juga pergi ke farmasi untuk dapatkan prescription untuk mendapatkan rawatan ataupun hormon tidur. Vitamin tidur lah. Vitamin tidur ada sekarang ni banyak di farmasi untuk bantu kita untuk jadi mengantuk dan akhirnya kita tidur. Seterusnya, ada juga mengamalkan dark chocolate. Coklat gelap lah, atau coklat hitam pun salah satu yang boleh kita gunakan pada waktu malam sebelum kita tidur. Dan yang terakhir sekali, sekiranya tak boleh juga, masih lagi ada masalah tidur, dah cuba macam-macam cara, bolehlah berjumpa dengan doktor. Tu doktor diagnose adakah benar-benar dia memang ada masalah tidur, dan akhirnya doktor akan prescribekan medication yang khas supaya dia dapat tidur. Sekurang-kurangnya dapat lelap lah dan dapat berehat, organ-organ lain berehat, dan akhirnya keesokan harinya dapat berfungsi dengan baik. Baik, sekiranya anda ada masalah sedemikian, boleh datang berjumpa dengan doktor secepat yang mungkin untuk diagnose adakah anda mengalami masalah insomnia. Dan kita akan berjumpa lagi di segmen Jom Sihat Bersama Doktor di sesi akan datang. Sekian bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Zon Sihat Bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Insomnia.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
7: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Hashtag Semarak Subuh Johor.
8: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
9: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
10: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
11: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
12: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَزِلْ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَخُصُوصًا فِي بِلَادِ فَلَسْطِينَ وَارْفَعْ عَنْهُمُ الْقَحْطَ وَالْبَلَاءَ وَالْحَرْبَ وَالِاعْتِدَاءَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakuan ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.
1: Warna

Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya, sesat jalan. Malu berdayung, perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Ismail.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Pendulang Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beliau merupakan Ketua Pendulang Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada kadi besar kita sebagai permulaan lah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor. Seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
1: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan. Setiap hari Rabu jam 6 petang. Dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
0: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi Nilai Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permai ini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia. Kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni, keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan, contoh mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halal dan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia.
2: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
5: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan Pulau memanggil waktu solat maghrib pada jam 6.52 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelang Kota Tinggi bersinar pelbagai perkataan waktu solat maghrib pada jam 6.56 minit petang. Untuk daerah Putera Kulang, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
6: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min

0: عذابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairan bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi tazkirah pada kali ini insyaallah bersama saya Ustaz Muhammad Bukhuddin bin Ismail, pada tajuk berkaitan dengan sabar. Tajuk ini telah pun dinyatakan dan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada kali ini saya akan berkongsi bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis. Hadis yang berkaitan dengan sabar pada ketika kita ini ditimpa musibah. Yaitu pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin," dia kata. Alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua yang baik-baik itu hanyalah setiap perkara yang terjadi itu mereka akan anggap sebagai kebaikan. Walaisa zalika li ahadin illa li mukmin. Jadi orang kata tu setiap satu itu, alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu, setiap perkara yang terjadi mereka akan anggap sebagai kebaikan. Jadi apabila dia kata in asabat husarra syakara fakana khairan lahu, apabila mereka mendapat ketenangan hidup, orang beriman ini dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabat hudarra sabar, dia kata apabila ditimpa kesusahan seperti bencana dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bersama sanadnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara ciri orang yang beriman itu ialah mereka ini cirinya yang nampak zahir pada kita adalah sentiasa dalam keadaan sabar. Tidak mudah melenting, tidak mudah marah. Jadi Allah Taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri petunjuk isyarat yang jelas bahawa mereka yang sabar itu adalah orang yang beriman. Bagaimana nak tahu dia ini sabar ke tidak? Jadi hadis ini memberi penjelasan yang cukup cantik. Iaitu apabila mereka mendapat kebaikan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, dia itu tidak mudah, orang kata itu putus asa dengan kehidupan, tidak mudah menyalahkan takdir. Tetapi dia bersabar atas segala musibah yang diturunkan kepadanya. Jadi seterusnya pada hadis lain, kalau kita tengok, berkaitan dengan sabar pada musibah ini, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah ini menceritakan bahawa Zainab yang ini anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim satu utusan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan itu memberitahu Nabi Muhammad bahawa Zainab berkata, "Anak saya hampir meninggal dunia. Marilah datang melihatnya." Jadi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar urusan bertemu dengan Zainab. Utusan itu menyampaikan salam kepada baginda dan kemudian menyampaikan pesanan kepada Zainab. Jadi apa pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyampaikan bahawa Inna Allaha ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fala tasbir wala tahtasib. Yang bermaksud Allah memberi dan boleh mengambil semula semua yang diberikan kepada kamu. Allah juga yang menentukan hari kematian. Jadi hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberi isyarat bahawa anaknya sendiri iaitu Zainab. Bahawa anak kepada Zainab ini telah mengalami satu kesakitan, satu penyakit. Jadi dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat anaknya. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan berita itu bahawa setiap musibah itu hendaklah kita bersabar dan berazam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan musibah yang diturunkan itu. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sifat sabar itu adalah amat penting bagi orang yang beriman dalam apa jua cara dan dalam apa jua keadaan apabila ditimpa musibah. Sebagaimana kuat sekalipun, hendaklah kita ini bersabar dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya Rasulullah SAW menyatakan bahawa ada dalam satu cerita bahawa Rasulullah SAW menceritakan ada pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Jadi apabila seorang tukang sihir itu sampai kepada usia tua, dia berkata kepada raja tersebut, saya ini sudah tua, oleh itu berilah seorang remaja yang boleh diajarkan untuk diperturunkan ilmu sihir itu kepadanya. Jadi raja itu pun menghantar seorang remaja kepada tukang sihir itu untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi dalam perjalanan remaja ini belajar ilmu sihir, dia bertemu dengan dalam perjalanannya itu ditemu dengan seorang ilmuwan yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para alim itu sedang memberikan ceramah dan remaja ini tertarik dengan ceramah berkenaan. Jadi setiap hari remaja itu ingin mempelajari ilmu sihir, dia akan singgah ke rumah ilmuwan ini untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum dia pergi kepada tukang sihir tersebut. Jadi pada satu hari ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ. Remaja itu berkata, pada hari ini saya mau uji ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir ataupun ilmuwan tersebut. Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, ya Allah, sekiranya ajaran ilmuwan itu lebih engkau sukai berbanding ajaran ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini supaya orang awam dapat melalui jalan ini. Dia pun melontarkan batu tadi, lalu haiwan tersebut pun mati sehingga orang awam itu dapat melalui jalan tersebut. Kemudian remaja itu bertemu kembali dengan ilmuwan itu dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Ilmuwan itu berkata, wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu lebih jauh mulia daripada aku. Berdasarkan pemerhatian aku, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, jangan kamu ceritakan yang kamu belajar daripada saya. Kemudian remaja itu menjadi semakin popular sehingga dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Jadi orang ramai datang bertemu dengan remaja tersebut. Jadi perkara ini akhirnya diketahui oleh sahabat raja yang buta matanya. Sahabat raja itu menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, semua hadiah ini untuk kamu sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya. Jadi apa yang remaja itu jawab? Remaja itu berkata, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa, hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Tuan. Jadi sahabat raja itu beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu, penyakit butanya pun sembuh. Jadi selepas peristiwa itu, sahabat raja tadi bertemu dengan raja. Jadi raja bertanya, siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu? Sahabat raja itu menjawab, Allah Tuhan saya. Jadi raja bertanya, adakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada saya? Sahabat raja pun jawab, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabatnya itu tanpa henti, sehingga sahabatnya itu memberitahu tentang remaja berkenaan. Jadi raja pun memanggil remaja itu dan berkata, "Wahai anakku, rupa-rupanya ilmu sihir itu sudah semakin hebat, sehingga dapat menyembuhkan orang yang buta." Tapi remaja itu jawab, "Sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apapun, hanya Allah sahaja yang menyembuhkan segala-galanya." Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga disiksa tanpa henti, sehinggalah dia memberitahu tentang gurunya, iaitu ilmuwan itu. Jadi raja pun memanggil rahib itu dan berkata, "Keluar kamu daripada agama kamu." Namun ilmuwan itu enggan menurut perintah raja. Lalu raja pun marah dan meminta supaya digergaji kepala rahib itu, dan akhirnya rahib itu digergaji kepalanya dan jatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabatnya tadi untuk beriman, untuk menolak agama tadi. Jadi sahabat raja itu pun menolak dan menerima hukuman yang sama. Jadi remaja itu pun dipanggil keluar. "Keluar kamu daripada agama ini," perintah raja itu. Jadi remaja itu pun enggan mengikut perintah arahan raja. Kemudian raja itu memerintah kepada beberapa orang pengawalnya, bawa budak ini ke sebuah gunung, bawa dia ke gunung itu. Apabila sampai dia ke puncak, jika dia masih enggan berganjak daripada pendiriannya, campakkan sahaja dia ke bawah. Kemudian apabila mereka sampai di atas gunung itu, remaja itu pun berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah hamba-Mu ini daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja itu jatuh ke bawah. Dan raja itu kembali ke istana raja. Jadi raja bertanya kepada remaja itu, "Apa yang telah kamu lakukan?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka." Kemudian diserahkan pula kepada pengawal yang lain untuk bawa ke tengah lautan. Jadi apabila sampai ke tengah lautan, sekiranya remaja itu masih enggan, diperintahkan supaya dicampak ke dalam laut. Tetapi apabila tiba di tengah lautan, remaja itu berdoa pada doa yang sama, "Ya Allah, lepaskan saya daripada semua orang ini dengan izin-Mu." Tiba-tiba kapal itu terbalik dan jatuh semua pengawal tadi ke dalam laut. Kemudian remaja itu diselamatkan dan kembali semula ke istana. Jadi raja bertanya, "Apakah yang terjadi kepada kamu?" Jadi remaja itu menjawab, "Allah menyelamatkan saya daripada seksaan mereka." Dia berkata, "Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan sudi melakukan apa yang saya perintahkan." Raja bertanya, "Apakah perintah itu?" "Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang dan Tuan ikat saya di sebatang pokok. Kemudian ambil panah anak panah saya ini dan letak busurnya serta ucapkan, 'Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini,' kemudian panahlah saya. Sekiranya Tuan melakukan perkara ini, baru Tuan dapat membunuh saya." Mendengar penjelasan tersebut, raja pun mengumpullah semua rakyatnya dan diikat remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja itu menyebut, "Dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini." Lalu dimemanah remaja itu dan terkena pada dadanya. Jadi remaja itu meletakkan tangan ke dadanya lalu meninggal dunia. Jadi orang ramai yang berkumpul itu semua berkata, "Kami semua beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak ini." Mereka pergi berjumpa raja dan bertanya, "Adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ini?" "Jadi benar, apa yang Tuhan takutkan itu sudah tiba, iaitu berkenaan keimanan pada pengikut Tuhan." Jadi raja dengan marahnya telah menitahkan semua orang dihumban ke dalam parit besar yang dinyalakan api. Dan pada ketika itulah ada seorang anak yang memujuk emaknya supaya bersabar, "Wahai ibu, sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran." Jadi ini cerita ini telah direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi berdasarkan kisah ini, dapat kita ketahui bahawa musibah yang diterima oleh kita, sama ada musibah itu bersifat, orang kata tu, musibah pada keadaan kita, musibah pada suasana kehidupan kita, dan musibah itu semuanya untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin B. Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.2 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.5 minit malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.6 minit malam. Di zon apa di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.9 minit malam. Kami di Radio Anur yang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Insomnia.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad pada hari ini. Kita kupas satu topik yang ringkas tetapi ramai sebenarnya mengalami masalah ini, iaitu susah tidur ataupun insomnia. Okey, pada hari ini kita dapat jumpa ramai orang susah nak tidur. Ada banyak faktor lah sebenarnya. Yang pertama sekali adalah faktor penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Yang kedua maybe pola hidup, makan minuman yang banyak kafein. Yang ketiga, kemungkinan banyak menggunakan gadget pada waktu malam, banyak melihat skrin pada waktu malam, ataupun gamers yang selalu main game pada waktu malam. Yang keempat, maybe pola tidurnya terganggu, ada yang kerja shift pagi, shift malam, bertukar sepanjang hari atau sepanjang minggu, menyebabkan pola tidurnya terganggu. Yang seterusnya, kemungkinan dari segi gaya hidupnya sendiri, yang suka beraktiviti pada waktu malam, menyebabkan cycle untuk tidurnya terganggu. Okey, jadi insomnia ataupun susah tidur ni memang pelbagai faktor lah yang menyebabkan kita punya ritma ataupun sleep cycle kita terganggu lah. Okey, dari segi definisinya, susah nak tidur bermaksud sama ada kurang tidur, kurang daripada 4 jam tidur ataupun tidak dapat tidur sama sekali melebihi 1 hingga 2 hari dan berterusan sehingga beberapa minggu yang menyebabkan aktiviti harian terganggu. Okey, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi paling sering dialami oleh masyarakat kita di Malaysia lah. Jadi mereka akan datang berjumpa dengan doktor untuk mengatakan, doktor saya dah lama sangat doktor tak dapat tidur. Selalu rasa penat. Selalu kalau tidur pun sekejap je dah terbangun. Tidur saya tersangkut-sangkut. Kemudian kalau saya dah dapat tidur pun rasa tak puas. Bangun esok pagi saya tak dapat perform nak pergi kerja. Saya tak dapat nak melakukan aktiviti yang sebaiknya, tak dapat. Bos asyik selalu nampak saya keletihan. Apa sebenarnya terjadi pada badan saya? Okey, pada waktu sedemikian, yang pertama sekali memang kena membuat pemeriksaan darah lah. Untuk tengok sama ada sakit kencing manis, kolesterol tinggi, darah tinggi, atau penyakit-penyakit kronik yang lain, sakit jantung dan sebagainya. Kemudian kita lihat faktor tidur dia macam mana, makan banyak makan makanan berat tak pada waktu malam, selalu minum kafein tak pada waktu malam, kemudian adakah tidur dalam waktu yang gelap atau tidur pada waktu terang. Kalau tidur terang, hormon tidur kita akan terganggu lah. Jadi ada beberapa orang dia suka tidur dalam keadaan terang, dia takut, takut tengok mistik ke, takut ada hal-hal lain lah menyebabkan dia tidur dalam waktu ataupun keadaan yang terang. Yang sedemikian tak bagus sebenarnya lah, hormon tidur kita akan lambat berfungsi dan kita akhirnya dapat tidur tidak berkualiti. Okey, seterusnya, kalau kita memang ada tanda-tanda sedemikian, kita memang kena lakukan sesuatu. Ada ramai yang datang jumpa doktor, saya nak ubat tidur lah doktor. Sampai doktor kena prescribekan medication untuk bagi dia tidur. Sampai tahap sedemikian sebenarnya tidak baguslah untuk badan kita sendiri. Sepatutnya kita memang diciptakan untuk dapat berehat sekurang-kurangnya 6 jam sehingga 8 jam sehari untuk berehat supaya badan kita dapat energize balik, dapat reset balik semua organ, dan bila keesokan harinya kita bangun, dapat kita berfungsi, dapat melakukan aktiviti seharian yang lebih bagus lah. Okay? Jadi antara beberapa tips ataupun sekiranya terjadi insomnia dalam diri kita, kita pertama sekali kena ubah cara hidup, ubah cara makan, ubah cara kita berfikir, kurangkan stres, kurangkan anxiety, kurangkan rasa takut. Yang kedua, kita kurangkan makan makanan yang berlemak ataupun kurangkan makan makanan yang berat pada waktu malam, kurangkan kafein, kurangkan merokok, kalau stop lagi bagus. Kemudian kita pastikan kita punya tempat persekitaran untuk tidur, kita jaga rapi, kita bersedia-sedia, ada mindset yang bersedia untuk tidur. Kemudian selanjutnya kita boleh juga kita menggunakan aroma-aroma terapi untuk tidur, buka radio ataupun buka bacaan-bacaan harian rohani sebelum kita tidur. Semua itu membantu untuk kita mengeluarkan hormon tidur dengan lebih baik. Seterusnya, sekiranya tak boleh juga, doktor saya dah cuba macam-macam, masih lagi susah doktor nak tidur, boleh juga pergi ke farmasi untuk dapatkan prescription untuk mendapatkan rawatan ataupun hormon tidur. Vitamin tidur lah. Vitamin tidur ada sekarang ni banyak di farmasi untuk bantu kita untuk jadi mengantuk dan akhirnya kita tidur. Seterusnya, ada juga mengamalkan dark chocolate. Chocolate gelap lah, atau chocolate hitam pun salah satu yang boleh kita gunakan pada waktu malam sebelum kita tidur. Dan yang terakhir sekali, sekiranya tak boleh juga, masih lagi ada masalah tidur, dah cuba macam-macam cara, bolehlah berjumpa dengan doktor. Tu doktor diagnose adakah benar-benar dia memang ada masalah tidur, dan akhirnya doktor akan prescribekan medication yang khas supaya dia dapat tidur. Sekurang-kurangnya dapat lelap lah, dan dapat berehat, organ-organ lain berehat, dan akhirnya keesokan harinya dapat berfungsi dengan baik. Baik, sekiranya anda ada masalah sedemikian, boleh datang berjumpa dengan doktor secepat yang mungkin untuk diagnose adakah anda mengalami masalah insomnia. Dan kita akan berjumpa lagi di segmen Jom Sihat Bersama Doktor di sesi akan datang. Sekian bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat Bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin, dengan tajuknya Insomnia.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma arfa' annal qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Ta'mid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
9: Tayammum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah tayammum. Pengertian tayamum merujuk kepada kitab fiqah dari segi bahasa bererti tujuan. Sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan tayamum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mashab atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayamuma liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. tayamum ini pada muka dan kedua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
7: Tayamum. Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
9: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
12: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
13: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
11: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, min fitnatil syaitan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
15: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني دي‌پتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bihifzi wiqayatika samadaniya abdakal harisa li syariati. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan